gandu maigu aragu baigo ya jagana ayata günana yelana yelata bülkü.